pakai kubo. Mandami un M. Potei. Mandi video call. Mau pegang yang one more.